0: Ande amarogav valami ezeri gene gin. But amarega vescere genendar. Ande amarope zirk puchalinen. Amen trin gage andogafi. Dui gage rosho boba te soja ancin. O triti te marhiligerel. Ilea te la kerochao kerle roden.
1: La chodi, ged vesni noch per kia. Te kohi o terno chao.
2: Adam rochao Nikolahi.
1: Del tuha Nikola. Sukar kaitumen amare marhen kerte rodel an.
2: O Nikola marhen igen meres kamel. Lek feder kamel juken te matschken.
1: Upre amare vor, but marschigin. Amen hi ek jukel, tui matschke, te ek basno, te desh kainha.
3: Dei, me daraf le juklestar.
1: Nikola, na pekaste darel. Amaro breki chaven igen meres kamel. Du schele heis lines, och paschel käpe losanel.
2: Te kaihi tu mare kaiha?
1: On an di barhi, te charhan. Jeg vei i kia, kaihi an do fitzko beschel, te kukubianel.
3: Dei, tik, a deihi jeg pari kaihi.
2: Niko, ei anan kaihi, a da paschnohi, schunes sar of kikirinel.
1: O paschno kikirinel, te i kaihi kakirinel. Am jas akan upre palutni vora kere mezua, odoi o gurumna hitei han. On sako di frishnat hut amenden.
3: Dei, hile gajen te mamuzi te elefanti.
1: Naam rotikno. Mamuzi te elefanti peciste anti marhengeri shai dikes.
3: Ham chirikla hilen. Odoi uprohibo beshel jek.
1: Hei, aya jek taubrina hi. Te ekne chachon dikes tu meik jek chirikli. Aya jek amslina hi.
2: Shukar palikeripe bacimate. Kaj to men tu mare marhe amen gesikajan? Amen akan kere este jas. Acen de vleha.